0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangi FM.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perso rahasiane
2: kan lho, Pak? Sing tenang, to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Carane nganggo
2: yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
1: Ya terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng
3: Toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Pak, becak pak, 5.000 puran gih.
3: Oh, dereng sakit, sedoso mawon mbah.
2: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane, ben cepet tekan omahku yo yo.
3: Boten sakit mbah, nek sedoso nggih kula purun.
2: Gempong, tak bayar 10.000.
3: Manda pundi mbah? Lah niki manda pundi mbah?
2: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak didoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Yeki, masih cepat jeneng apa urung calon bayi
5: Sik bingung aku mbak.
4: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
5: Iya toh, maksud toh mbak.
4: Iya toh. Belakai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ramsi. Ye, apik toh.
5: Eh, aduh, tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit, pukul

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscape.

Ya, kembali lagi di Radio Sogolage 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengalokasikan anggaran sebesar 12 miliar yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau pajak rokok pada tahun anggaran 2026. Dana tersebut difokuskan seluruhnya untuk membiayai program peningkatan dan perbaikan sejumlah ruas jalan strategis di wilayah Ponorogo. Langkah taktis ini diambil guna mendongkrak kualitas infrastruktur jalan daerah, menunjang mobilitas ekonomi, serta menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang melintasi kawasan perkotaan hingga pelosok kecamatan di Bumireo. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPKP Kabupaten Ponorogo Jamus Kunto Purnomo menjelaskan bahwa dalam rangka mempercepat program pemeliharaan infrastruktur Jalan Ponorogo, pihaknya tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan konvensional. Jamus memaparkan bahwa alokasi anggaran senilai 12 miliar dari sektor pajak rokok tersebut dialokasikan secara spesifik untuk membenahi 9 titik jalan daerah. Distribusi proyek pekerjaan

0: Kendaraan ini dirancang secara merata agar menyentuh area pusat kota sekaligus jalur penghubung antar kecamatan. Menurut Jamus, kebijakan memanfaatkan dana cukai tembakau untuk sektor infrastruktur jalan bukan merupakan hal baru bagi Pemkab Ponorogo. Pada tahun-tahun sebelumnya, skema serupa terbukti efektif membantu mendongkrak presentasi tingkat kemantapan jalan secara signifikan. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya fleksibilitas anggaran dalam menyikapi keterbatasan APBD. Penentuan titik perbaikan didasarkan pada skala prioritas dan perhitungan total kekuatan fiskal daerah terhadap target penanganan infrastruktur secara meluruh. Adapun beberapa rincian ruas jalan yang di Ponorogo yang akan diperbaiki via pajak rokok, pemerintah daerah memilah alokasi 12 miliar tersebut ke dalam besaran variatif. Mulai dari 1 miliar hingga 2 miliar per segmen menyesuaikan dengan tingkat kerusakan dan volume kendaraan di masing-masing jalur. Berikut rincian lengkap 9 ruas jalan yang masuk daftar pemeliharaan. Yang pertama ada peningkatan jalan Urip Sumoharjo senilai 2 miliar. Kemudian ada peningkatan jalan Ahmad Yani senilai 2 miliar, kemudian ada peningkatan jalan Ponorogo Kota Lama senilai 2 miliar juga. Kemudian peningkatan jalan Letjen Suprapto dengan nilai 1 miliar. Peningkatan jalan Jeruk Simpulung 1 miliar. Peningkatan jalan Dengok Nongkodono senilai 1 miliar. Peningkatan jalan Sumoroto Ngumpul senilai 1 miliar. Peningkatan jalan Blumbang Tumpak Pelem senilai 1 miliar. Dan peningkatan jalan Ngerayun sampai Jajar senilai 1 miliar. Alokasi dana dari pajak rokok ini sejatinya merupakan bagian dari mega proyek pembenahan infrastruktur jalan yang dicanangkan oleh Pemkab Ponorogo sepanjang tahun 2026. Secara kumulatif, total anggaran yang disiapkan mencapai 104 miliar guna mendanai perbaikan 82 ruas jalan daerah. Postur anggaran jumbo tersebut disusun secara kolaboratif melalui integrasi berbagai lini. Sumber dana pembiayaan meliputi fiskal pusat, provinsi, hingga daerah. Rincian komposisi pagu anggaran infrastruktur jalan Ponorogo tahun 2026 adalah sebagai berikut. Dana alokasi umum atau DAU senilai 55,4 miliar. Kemudian dana alokasi khusus DAK fisik senilai 30,1 miliar. Dan pajak rokok atau DBHCTHT ya. Senilai 12 miliar. Bantuan keuangan khusus atau BKK pemerintah daerah provinsi senilai 6,5 miliar. Dengan sinergi pendanaan yang matang ini, Pemkab Ponorogo optimis mampu menekan laju kerusakan jalan secara berkala sekaligus menghadirkan jaringan transportasi darat yang mantap demi menopang pertumbuhan ekonomi warga Ponorogo.
1: Songgolangi.
0: Ya, itu tadi gambaran beberapa dari anggaran yang akan dialokasikan untuk jalan ya, menurut Songlangit infrastruktur jalan senilai sekitar 104 miliar ya, itu total seluruhannya ya, ada 55, kemudian 30, 12, dan 6,5 miliar yang akan dikucurkan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Semoga saja ya, bisa memiliki kualitas yang bagus lah ya, nggak harus sama dengan Jepang, yang penting bagus dan awet. Dan pastinya memperhatikan drainase air ya, agar supaya apa? Supaya aspalnya akan awet gitu, nggak hanya cuman 1 tahun 2 tahun udah hancur lagi. Jadi memang pentingnya aliran air ya, karena kita juga termasuk negara yang memiliki iklim tropis. Jadi kiranya ya harus ada drainase air, minimal ya kalau buat aspal ada teknologi yang bisa menyerap air, seperti itu. Jadi bagi Anda yang mitra Songgolangit yang ingin request lagu bisa menghubungi kami di 0811 3555 992, atau juga bisa melihat live streaming kami di TikTok ya, di media sosial TikTok. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: diwaca ning kemasane bune.
1: Terus ya terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Ini wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk kasih si Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk kasih si Astro tablet lancair, sumadyo dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya pro.
5: Di ngomong terus, ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasi ngene iki?
2: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
1: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu?
2: Jenenge kopi jago.
1: Heh, kopi jago. Piye kuwi gawene yu?
2: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago, bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine, seger to?
1: Omu, metu srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago. Info

0: janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sumbelangit pukul 9.

0: Selamat pagi juga ya. Request lagu nggih, mantra uang Avil Kila atau para panirka Iwan Fals Fit Ariel. Jadi pesan salam buat semua warga bumi Ponorogo dan Indonesia, siapapun dan dari latar belakang apapun kalian yang sudah kerja atau masih cari kerja dan punya usaha. Jika sedang cari passive income, silakan pelajari Atomi ya, cari di Google. Terima kasih Kak, sehat buat semuanya dari Chandra, Jalan Dr. Sutomo. Ya, dari Kak Chandra, request lagu mantra uang atau lagu dari Ariel ya, Fat Iwan Fals. Tapi mohon maaf Kak, yang mantra uang mungkin belum tersedia ya. Dan juga yang Iwan Fals, Fat Ariel belum tersedia, adanya cuman yang versi Noahnya aja. Jadi tetap kami putarkan, tapi memang tidak, beberapa hal tidak sesuai dengan kakaknya gitu ya. Mohon maaf ya Kak. Oke, kita lanjut informasi selanjutnya berkaitan dengan pekerjaan nih ya. Dimana kita memang sedang susah untuk mencari kerja, kemudian ada kabar-kabar yang menurut saya cukup buruk bagi perekonomian di Indonesia. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Mojokerto mengaku belum menerima laporan maupun informasi resmi terkait kabar potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang disebut akan terjadi di dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Mojokerto. Kepala Disnaker Kabupaten Mojokerto Yoie Afrida Susetyo Jati mengatakan jika hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan dari perusahaan yang dimaksud maupun laporan terkait rencana PHK tersebut. Sebelumnya penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkapkan adanya potensi PHK besar-besaran di dua perusahaan komponen otomotif yang beroperasi di wilayah Pasuruan dan Mojokerto. Menurut Said Iqbal, kedua perusahaan yang disebut sebagai raksasa industri komponen otomotif tersebut merupakan bagian dari grup perusahaan asal Jepang yang tengah mengubah arah bisnis ke kendaraan listrik. Ia menyebut dua perusahaan tersebut berinisial PTJ dan PTS. Kedua perusahaan tersebut berencana memindahkan sebagian kegiatan produksinya ke Vietnam. Langkah tersebut diklaim sebagai bagian dari strategi pengembangan industri kendaraan listrik yang dinilai lebih kompetitif di negara tersebut. Meski demikian, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai identitas perusahaan maupun jumlah pasti pekerja yang berpotensi terdampak. Disnaker Kabupaten Mojokerto menyatakan akan memantau perkembangan informasi tersebut dan menunggu adanya laporan resmi dari perusahaan terkait apabila memang terdapat rencana restrukturisasi maupun pengurangan tenaga kerja.
1: Songgolangi.
0: Ya, minta masuk lagi, itu tadi informasi yang cukup buruk untuk kita ya, untuk negara Republik Indonesia berkaitan dengan pekerjaan, di mana memang kita sendiri di Indonesia masih banyak pengangguran, namun lowongan pekerjaan memang cukup sedikit. Jadi bagi Anda yang mungkin sekarang sedang kerja, patut sekali untuk mensyukurinya ya. Dan juga mungkin Anda yang sedang mencari kerja harus tetap semangat dalam mencari kerjanya dan semoga mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jadi memang kalau alasannya memang itu ya, itu dalam tanda kutip tidak ada pasarnya ya, pasarnya kurang, saya rasa juga enggak ya, Mitra Sunggait. Saya rasa banyak sekali, bahkan di daerah saya khususnya di Balung sana, banyak yang menggunakan ya sepeda listrik, sangat banyak sekali Mitra Sunggait. Jadi kalau komponennya dibuat di Indonesia, saya rasa bukan hal tersebut, tapi kayaknya kiranya ya, ini masih kira-kira katanya atau kiranya menurut saya, menurut keyakinan saya ya. Jadi pajak ya. Pajak memang kalau kita lihat

0: Saat pajak di Indonesia dengan PT-PT atau CV itu sangat cukup tinggi ya. Terlebih lagi apa namanya pada periode Prabowo Gibran ya berkaitan dengan pajak, yang kaya itu pajaknya cukup tinggi merah sulit. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor atau bukan ya, kita ikuti aja informasinya.
1: Songgolangit.
0: Ya, bagi Anda yang ingin berbagi informasi kepada kami atau hanya sekedar titip salam dan lain sebagainya, bisa menghubungi kami di 0811-3555-1192 atau bisa juga melalui live streaming TikTok ya, yang ada di akun Radio Songgolangit versi TikTok. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good.

0: Sedap.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
3: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Baik, betul langsung kalau gitu saya sudah berjuang kita di program Geraha Warta Pagi bersama saya Jimmy Wah King Kong. Dan akhirnya saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Anda ya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
5: Mbak Dewi, wegah mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
4: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang.
5: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
3: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Dek, aku arep jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
7: Iya, gak apa-apa, Mas.
6: Lah, sampean piye, Dek?
7: Aku ora Mas.
6: Ngene wae wis, sesuk ade rabi yo.
7: Aku kan sik sekolah to, Mas.
6: Sampean kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek usah.
8: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
9: Radio Sanggul Langit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 Radio Songlangit FM. Selamat pagi Mitra Songlangit. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Mungkin dari Mitra Songlangit ada yang sedang bekerja atau yang sedang di perjalanan akan ke tempat kerja atau ke manapun itu. Diharap Mitra Songlangit yang sedang di perjalanan berhati-hati ya, menjaga jarak dengan kendaraan lain. Semoga selalu sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya. Mitra Songlangit ketemu lagi nih sama Intan yang akan menemani ruang dengar Anda di Geraha Warta siang pada sesi siar Selasa 23 Juni 2026 mulai dari pukul 10 hingga pukul 11 nanti. Jika Mitra Songlangit punya pengumuman arus lalu lintas atau informasi cuaca, bisa kirim ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
1: Radio Songlangit, informasi dan solusi.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Ya, Mitra Sang Langit, berita kita pagi ini datang dari Pacitan. Ribuan lulusan SMA dan SMK di Kabupaten Pacitan mulai memasuki dunia kerja seiring digelarnya Pacitan Mini Job Fair 2026 volume 2 oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja atau Disdaknaker Pacitan. Kegiatan ini dibuka untuk umum dimulai dari hari ini di kantor Disdaknaker, berlangsung dari pukul 8:30 pagi sampai dengan jam 3 sore nanti. Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disdaknaker Supriyono mengatakan job fair ini bertujuan untuk memperluas akses bagi masyarakat, khususnya para lulusan baru yang baru saja menyelesaikan pendidikannya. Antusiasme masyarakat diperkirakan tinggi karena banyaknya lulusan tahun ini, meski lowongan kerja sangat terbatas. Pada acara kali ini terdiri dari 334 formasi dari 5 perusahaan, yakni dari PT Midi Utama Indonesia atau Alfamidi membuka sekitar 80 lowongan, PT Indomarko Prismatama ada 50 posisi, dan PT Bumi Mas Antar atau P3MI menyediakan 100 lowongan untuk penempatan kerja di luar negeri. Ya, Mitra Sang Langit, kabar baik nih buat para lulusan baru dari SMA maupun SMK Pacitan. Hari ini di Disdaknaker Pacitan resmi ngadain mini job fair yang dibuka untuk umum dimulai dari jam 8:30 pagi sampai dengan jam 3 sore nanti. Ada sekitar 334 formasi dari 5 perusahaan nih. Memang lowongannya masih terbatas. Jadi mending datang pagi, bawa berkas lengkap dan tunjukin semangatmu. Siapa tahu rezeki datang hari ini. Ya, Mitra Sang Langit, karena perjumpaan kita masih panjang, jadi pastikan Mitra Sang Langit jangan berpindah channel terlebih dahulu. Tetap di 99,2 FM Radio Sang Langit.
1: Radio Sang Langit. Informasi dan solusi.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangi, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Yubila, di sini-sini kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Ya, 99,2 Radio Songlat FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Songlat, kembali lagi sama Intan di Graha Warta Siang pada pukul 10:41. Pendapatan retribusi parkir selama penyelenggaraan Gerbek Surut tahun 2026 tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya meski sistem pengelolaan parkir tetap sama. Dinas Perhubungan atau Dishub Ponorogo mencatat total pemasukan selama rangkaian Gerbek Surut dan Festival Reok Remaja hanya mencapai Rp53 juta. Angka tersebut lebih rendah sekitar 7 juta dibanding pada Gerbek Surut 2025 yang mencapai Rp60 juta. Kepala Dishub Ponorogo Wahyudi mengatakan secara teknis tidak ada perubahan pola parkir. Pemerintah masih menerapkan sistem open gate di kawasan alun-alun Ponorogo dan menata kendaraan di sejumlah titik parkir yang telah disiapkan. Wahyudi mengatakan pada Senin 22 Juni 2026 bahwa hasil selama 9 hari, yakni 6 sampai 15 Juni, pendapatan terkumpul sekitar Rp53 juta, padahal tahun lalu mendapatkan Rp60 juta. Menurutnya, salah satu faktor penurunan adalah durasi festival yang lebih singkat tahun ini, yaitu 9 hari dibanding 11 hari pada 2025 lalu. Ya, Mitra Sang Langit, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Graha Warta sesi kali ini. Buat Mitra Sang Langit yang akan melanjutkan aktivitasnya dan untuk yang masih di jalan, diharapkan tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Saya, Intan Aini, yang sedang bertugas, pamit undur diri. Tapi Mitra Sang Langit jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena setelah ini masih banyak informasi yang akan menemani ruang dengar Anda. Tetap di 99,2 Radio Sang Langit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Selamat siang, Bu. Apakah benar Anda yang menganiaya suami Anda sampai masuk rumah sakit?
2: Iya, Pak, benar.
1: Apa loh, Bu, yang dikatakan suami Anda sampai Anda melakukan itu pagi ini?
2: Lah, dia mengatakan sekarang sudah jam berapa, Susan, gitu, Pak.
1: Loh, lalu mengapa Anda menjadi marah dan memukuli suami Anda loh, Bu?
2: Ya, karena nama saya Wulan, bukan Susan.
1: Oh, ya pantes lah gitu.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batang.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
7: Tijus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan Tijus untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang Mitra Sungguh Langit, bagaimana kabarnya hari ini? Gak terasa ya kita sudah berada di awal menuju pertengahan pekan ya. Semoga di hari Selasa ini Mitra Sungguh Langit tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas harian. Biasanya di hari seperti ini aktivitas kita memang lagi padat-padatnya ya, baik yang ada di kantor, di kampus maupun yang sedang beraktivitas di luar rumah. Tapi apapun kegiatannya, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Ya, kali ini melanjutkan informasi dari Intan. Kembali lagi bersama saya Natasha Sofa dalam program Graha Warta Siang edisi siar Selasa 23 Juni 2026. Ya, Natasha akan menemani ruang dengar Mitra Sungguh Langit sampai tuntas pukul 12 siang nanti. Ya, bagi Mitra Sungguh Langit yang punya informasi seputar arus

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: masih bersama Radio Sama Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, Mitra Sama Langit, kembali lagi bersama saya Natasha Sofa dalam program Graha Warta Siang. Kali ini pukul 11:23 ya, menemani ruang dengar Anda di jam-jam produktif yang ini. Ini Natasha, ada informasi ya, kasus pencurian dengan nilai yang sangat fantastis menggebarkan sebuah toko emas di kawasan Kota Semarang ya. Ini seorang pria yang diketahui berasal dari Madiun nekat membawa kabur logam mulia sebesar 47 kg dari toko tersebut dengan total kerugian ditaksir mencapai 41 miliar rupiah. Ya, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, ini pelaku diduga memanfaatkan celah keamanan di lokasi kejadian untuk melancarkan aksinya dan langsung menggasak puluhan kilogram emas. Ya, sebelum akhirnya melarikan diri. Karena nilai kerugian yang sangat besar ini, pihak korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke aparat penegak hukum. Dan saat ini petugas kepolisian dari Lintas Wilayah Tengah melakukan pengejaran intensif terhadap pelaku yang identitasnya sudah berhasil dikantongi. Selain memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian, ini pihak kepolisian juga memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV untuk melacak rute pelarian pelaku agar kasus ini bisa segera tuntas. Ya, Mitra Sama Langit, kalau mendengar nominal kerugian yang mencapai puluhan miliar rupiah seperti ini ya, tentu membuat kita semua mengus dada ya, karena kasus ini menjadi alarm keras ya, tak hanya bagi para pelaku usaha, tetapi juga untuk kita semua tentunya, karena mengenai pentingnya memperketat sistem keamanan berlapis di tempat usaha. Ya, kita tentu berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku dan mengusut tuntas kemana aliran barang bukti tersebut. Dan di sisi lain, mari kita jadikan kejadian ini sebagai pengingat untuk selalu waspada dan tidak memberikan celah sedikit pun bagi adanya tindak kriminal di sekitar kita. Yang tersoalan, jangan beranjak dulu dari 99,2 FM karena Natasha masih ada beberapa informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Songgolan, informasi dan solusi.

0: Songkulangi.pedia. Mitra Songkulangi, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Terasa langit, masih bersama saya Natasha Sofa dalam program Gerah Warta Siang ya. Kali ini pukul 11.50 menit ya, menemani dengan Anda di jam-jam produktif siang hari ini. Ini informasi selanjutnya, kita bergeser ke wilayah Magetan ya, di mana ada kabar mengenai dunia pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Magetan saat ini telah dikejutkan oleh sebuah fenomena yang cukup memprihatinkan ya, karena setidaknya ada sekitar 13.000 siswa di wilayah tersebut yang dilaporkan mengalami gangguan penglihatan, di mana penggunaan gadget kini menjadi sorotan utama sebagai penyebabnya. Berdasarkan data dan pemeriksaan kesehatan berkala, angka gangguan mata pada anak usia sekolah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Pihak terkait menyebutkan durasi penggunaan gadget yang terlalu lama setiap harinya, ditambah kurangnya pengawasan membuat mata anak-anak dipaksa bekerja keras, hingga memicu masalah penglihatan sejak usia dini. Kondisi ini pun memicu perhatian serius dari pemerintah daerah dan dinas terkait, dan saat ini pihak sekolah bersama dinas kesehatan tengah gencar melakukan sosialisasi guna mengimbau para orang tua agar lebih ketat dalam membatasi waktu bermain demi menyelamatkan kesehatan mata generasi muda di Magetan. Ya, menurut langit, angka 13.000 itu tentu bukan jumlah yang sedikit ya, dan jujur ini menjadi sebuah tamparan sekaligus alarm keras bagi kita semua, khususnya para orang tua. Karena di era digital sekarang, memang hampir mustahil memisahkan anak-anak dari gadget ya, baik untuk urusan belajar maupun hiburan. Untuk itu, mari kita lebih bijak lagi ya, dan disiplin dalam mendampingi anak-anak kita saat menggunakan gadget. Karena investasi terbaik untuk masa depan mereka, salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan fisik mereka dari sejak dini. Ya, menurut saya berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Gerah Warta pada siang hari ini. Natasha ucapkan terima kasih banyak untuk mentransmisi semua yang sudah setia menemani Natasha di program Gerah Warta kali ini. Semoga informasi yang Natasha sampaikan tadi bisa memberikan manfaat, solusi sekaligus menemani aktivitas Madrasah Langit di siang hari ini. Selamat melanjutkan sisa hari Anda dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga dan orang tercinta. Tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan di jalan, dan jaga terus semangatnya sampai akhir pekan nanti. Akhir kata, saya Natasha Sofa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok leboni banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjur ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Diwati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan karindu dudut.
1: Wedian wedian.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, Mitra Songgolangit, selamat siang. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Bagaimana perjalanan hari ini? Semoga dimanapun Mitra Songgolangit berada selalu dalam keadaan sehat tentunya ya, dan selalu diberikan rasa bahagia dan segala aktivitasnya diberikan kelancaran dan kemudahan. Ya, Mitra Songgolangit, di program Graha Warta siang ini Cece Sheila kembali hadir nih menyapa ruang dengar Anda, melanjutkan estafet penyiaran dari Kak Natasha Shova ya tadi ya. Nah, Mitra Songgolangit, di sesi kali ini Cece Sheila akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, salam hangat nih ya buat pendengar Radio Songgolangit di radio analog di frekuensi 99,2 FM ataupun yang menggunakan layanan streaming online di Radio Box di berbagai daerah, ataupun mungkin ada yang mendengarkan Radio Songgolangit ini dari luar negeri ya. Selamat mendengarkan dan salam hangat dari Cece Sheila. Nah, Mitra Songgolangit, di sesi kali ini Cece Sheila ada beberapa informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Mitra Songgolangit ya. Jadi jangan beranjak dari 99,2 FM untuk menemani siang Mitra Songgolangit ya, yang sedang beristirahat mungkin dari kegiatan hari ini, ataupun untuk Mitra Songgolangit yang masih melakukan kegiatan, melakukan aktivitas entah di tempat kerja, di tempat usaha, ataupun di rumah, tetap dijaga semangatnya, dijaga fokusnya, dan jangan lupa diluangkan waktunya ya untuk beristirahat. Karena setiap kita melakukan aktivitas, tubuh kita juga berhak untuk mendapatkan waktu berehat gitu ya, untuk menyambung kegiatan berikutnya. Nah, Mitra Songgolangit bisa bergabung berbagi informasi dengan kami melalui layanan pesan WhatsApp, entah itu nanti berbagi informasi lalu lintas ataupun informasi cuaca, bahkan bisa juga berbagi informasi-informasi terkait peristiwa di sekitar Mitra Songgolangit. Nah, pesan tersebut bisa dikirimkan di nomor 0811

0855 3555 992. Nah, informasi yang Mitra Songgo Langit sampaikan itu tentu sangat bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Nah, Mitra Songgo Langit, untuk menemani waktu siang Anda, Cici Sheila akan memutarkan satu buah lagu dari Lila dengan judul Kamu Cantik, Kamu Baik.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak.

0: Ya, Mitra Songo Langit masih di program Graha Warta Siang ya, bersama Cece Sheila di pukul 12:27. Nah, ada informasi dari Magetan ya, Mitra Songo Langit. Nasib kurang beruntung dialami pria 50 tahun, Lagiono, warga desa Karas, kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, saat mengantar pesanan ayam potong ke rumah pelanggan di desa Merangen, kecamatan Mauspati pada Sabtu sore. Tas miliknya yang berisi handphone, uang tunai sekitar Rp400.000, serta sejumlah dokumen penting raib dicuri. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Nah, saat korban menurunkan pesanan ayam di dalam rumah pelanggan ya, Mitra Songo Langit, ada seorang pria yang mengendarai Yamaha NMAX mendekati mobil pickup milik Lagiono yang sedang terparkir di depan rumah. Nah, pengendara tersebut memanfaatkan kaca pintu samping yang terbuka. Pelaku dengan cepat mengambil tas di dalam kabin, lalu melarikan diri. Rekan korban sempat mengetahui kejadian tersebut dan melakukan pengejaran, namun pelaku berhasil kabur. Korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polsek Mauspati. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Kapolsek Mauspati AKP Vista Dwi Pujiningsi mengatakan pelaku diduga beraksi seorang diri dan masih dalam pencarian. Polisi juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, memastikan kendaraan terkunci, serta tidak meninggalkan barang berharga di kendaraan. Nah, Mitra Songo Langit, dengan adanya peristiwa dan informasi ini menjadikan pengingat bagi kita semua bahwa sefokus apapun kita bekerja tetap harus memperhatikan barang-barang penting milik kita ya, terutama saat meninggalkan barang penting di dalam mobil seperti tersebut itu harus dalam kondisi aman dan dalam kondisi pengawasan gitu. Kalau semisal tidak ada yang mengawasi ya pintunya jangan lupa ditutup, pintunya, jendelanya dikunci gitu ya Mitra Songo Langit, dan pastikan kalau bisa barang-barang aman itu selalu ada di sekitar kita ya. Semoga pelaku segera berhasil ditemukan ya oleh polisi Mitra Songo Langit, dan barang milik korban bisa kembali, terutama yang berkas penting ya Mitra Songo Langit. Nah, untuk Mitra Songo Langit juga kita semua jangan pernah tinggalkan tas, dompet, handphone ataupun barang-barang penting lainnya dalam kendaraan tanpa pengawasan meskipun hanya ditinggal sebentar. Ya, Mitra Songo Langit jangan beranjak dari 99,2 FM karena Cece Sheila masih ada informasi yang akan disampaikan di ruang dengar Anda.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.

0: 送给了你贝蒂。
1: Mitra Songgo Langit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgo Langit.
0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Masih di 99,2 FM Radio Songgolangit bersama Cece Sheila di program Graha Warta Siang. Nah, Mitra Songgolangit, Cece Sheila ada informasi dari Ponorogo. Satlantas Polres Ponorogo mengincarkan razia balap liar selama masa liburan sekolah dan berhasil mengamankan sekitar 250 kendaraan dalam kurun waktu 2 minggu. Mayoritas kendaraan yang diamankan merupakan sepeda motor, sementara sebagian kecil lainnya kendaraan roda 4. Langkah ini dilakukan sebagai upaya tegas untuk menekan maraknya aksi balap liar yang sebagian besar melibatkan kalangan pelajar. Kasatlantas Polres Ponorogo AKP Dewo Wisnu Setia menjelaskan bahwa razia berlangsung sejak akhir Mei hingga awal Juni 2026, bertepatan dengan masa liburan yang dinilai rawan terjadi balap liar. Pengawasan difokuskan di sejumlah titik yang kerap dijadikan arena balap liar, seperti kawasan alun-alun, Jalan Baru Suramenggolo, dan Jalan Urip Sumoharjo dan wilayah Mbabatan. Meski libur sekolah masih berlangsung, patroli akan terus dilakukan setiap hari sesuai arahan Kapolres Ponorogo. Dalam setiap razia, petugas rata-rata mengamankan 20 hingga 25 kendaraan, termasuk milik pelajar SMP dan SMA yang belum memiliki SIM. Selain berasal dari wilayah Ponorogo, sebagian pelaku juga datang dari beberapa kecamatan sekitar, dan sekitar 5% tercatat berasal dari luar daerah, termasuk Magetan. Nah, ini terasa lagi dengan adanya informasi seperti ini ya. Langkah tegas dari Polres Ponorogo ini tentunya patut diapresiasi ya, Mitra Sang Langit. Balap liar itu memang sering dianggap sekedar hiburan ataupun ajang keberanian cepat-cepatan motor gitu ya. Padahal dampaknya bisa sangat berbahaya baik untuk pelaku maupun pengguna jalan lainnya ya. Apalagi sebagian besar yang terjaring adalah kalangan pelajar ya, Mitra Sang Langit. Di mana masa liburan sekolah seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif, bukan justru malah aktivitas yang beresiko dan berujung kecelakaan atau masalah hukum lainnya. Nah, harapannya setelah adanya razia seperti ini, semoga kalangan pelajar ini tidak lagi melakukan balap liar ya, dan harapannya orang tua ataupun yang lebih tua dari pelajar ini di rumah juga lebih mengawasi anak-anaknya ataupun adiknya gitu ya, diingatkan bahwasannya balap liar itu suatu hal yang membahayakan gitu ya, Mitra Sang Langit. Nah, Mitra Sang Langit jangan beranjak dari 99,2 FM karena perjumpaan dengan Cece Sheila masih sampai nanti tuntas pukul 14.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

kesengsaraan yang

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air free teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscape.

0: itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ya, Mitra Songgol Langit masih di 99,2 FM Radio Songgol Langit di program Graha Warta Siang ya, bersama Cece Sheila. Cece Sheila, ada satu informasi dari Ngawi. Tim gabungan menggerebek aktivitas perkebunan tebu ilegal di kawasan Diklat Hut UGM, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 7 orang untuk diperiksa, termasuk seorang sekretaris desa, serta menyita 2 unit eskavator dan 2 unit dump truck. Setelah digelar perkara, penyidik menetapkan 4 orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam kegiatan pembukaan lahan dan pengelolaan perkebunan tebu ilegal di kawasan hutan pendidikan tersebut. Direktur Jenderal Penegak Hukum Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho menjelaskan, aktivitas ilegal itu merupakan kegiatan yang ilegal dan terungkap setelah ditemukan pembukaan lahan dan akses menggunakan alat berat di 2 lokasi berbeda dalam kawasan hutan. Di lokasi pertama, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka yang diduga berperan sebagai pemodal, pengawas, dan penanggung jawab operasional. Sementara di lokasi kedua, 2 tersangka lainnya termasuk seorang sekretaris desa diduga memiliki peran serupa dalam pengawasan dan pembiayaan kegiatan lapangan. Penyidik kini masih mendalami keterlibatan pihak lain, mulai dari penyedia alat berat, pendukung logistik, hingga pihak yang diduga menikmati hasil dari pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal terkait penggunaan kawasan hutan tanpa izin yang memiliki ancaman hukuman mencapai 10 tahun penjara, penggunaan dan denda hingga miliaran rupiah. Penindakan ini dilakukan untuk menjaga fungsi KHDTK UGM sebagai kawasan pendidikan, penelitian, dan pelatihan kehutanan serta mencegah praktik penugasan hutan secara ilegal. Ya, Mitra Songgol Langit, dengan adanya informasi berita ini ya, kasus ini menjadi pengingat bahwa kawasan hutan bukan lahan yang bisa dimanfaatkan sembarangan gitu ya. Apalagi jika digunakan tanpa izin, digunakan secara ilegal untuk kepentingan pribadi, ini tentunya hal yang salah ya. Hutan punya fungsi penting, bukan hanya menjadi keseimbangan lingkungan, tetapi juga menjadi aset pendidikan, penelitian, dan manfaat untuk masyarakat luas. Jadi, kalaupun ada peralihan penggunaan lahan, pastinya harus memiliki izin dan melakukan prosedur-prosedur yang tercantum gitu ya, tidak asal dibabat, tidak asal dibuka lahan dan langsung digunakan gitu. Yang cukup disayangkan dari kasus seperti ini diduga dari beberapa pihak ikut terlibat ya, termasuk oknum yang seharusnya menjaga aturan ya. Artinya persoalan kerusakan lingkungan kadang bukan hanya soal tindakan individu, tapi juga adanya pihak-pihak yang memanfaatkan celah demi keuntungan sesaat. Jadi harapannya marilah kita dengan adanya hutan, kita hidup berdampingan ini, mari kita jaga hutan, kita jaga fungsi hutan, kita rawat, kita lestarikan, jangan sampai adanya praktik-praktik ilegal seperti ini gitu ya. Nah, Mitra Songgol Langit, jangan beranjak dari 99,2 FM karena perjumpaan kita masih lama hingga nanti pun tuntas pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Songgol Langit, informasi dan solusi.

0: Songulangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit di program Graha Warta Siang bersama Cici Sheila. Nah, Mitra Songgolangit, Cici Sheila memiliki informasi yang sangat menarik nih untuk para Mitra Songgolangit yang berprofesi sebagai petani. Ya, ada informasi perihal pupuk, yaitu pupuk KCC Astro. Pupuk KCC Astro adalah pupuk cair majemuk atau PPC dan NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan memaksimalkan hasil panen, terutama untuk tanaman padi, jagung, serta sayuran atau buah-buahan gitu. Nah, Mitra Songgolangit, pupuk KCC Astro ini juga memiliki beberapa varian ya. Varian yang pertama ada KCC Astro Padi dan Jagung, memiliki manfaat untuk meningkatkan jumlah anakan, membuat gabah lebih bernas atau berotot ya, dan mencegah tongkol jagung ompong. Selanjutnya ada varian KCC Astro Sayur dan Buah. Pupuk yang ini cocok untuk hortikultura, meningkatkan kualitas dan hasil panen. Selanjutnya ada KCC Astro spesial lombok dan cabai ya. Cabai, untuk cabai aja ada spesialnya nih, KCC Astro spesial lombok atau cabai. Memiliki manfaat meningkatkan imunitas tanaman dari penyakit, mulai dari agar tidak layu, menghindari dari antraknosa atau kuning, dan dapat memperkuat kerja pestisida. Nah, yang terakhir ada pupuk KCC tablet, ya, memiliki manfaat untuk pemupukan satu kali per musim, nutrisi seimbang, menguatkan tanaman, anti ambruk, anti gabuk ya, serta hemat tenaga kerja dan biaya operasional. Nah, pupuk KCC Astro ini memiliki keunggulan ya Mitra Songgolangit, antara lain itu penyerapannya cepat, ketahanan ekstrim, membantu tanaman bertahan dalam kondisi lahan kurang optimal, entah asam ataupun kering gitu ya. Selanjutnya juga efisien, menggunakan pupuk KCC Astro ini lebih efisien dan lebih mudah gitu ya. Dan KCC Astro aman digunakan dan ramah lingkungan tentunya ya Mitra Songgolangit, cocok untuk petani pemula maupun profesional. Pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui agen resmi dan toko pertanian di daerah sekitar Mitra Songgolangit. Nah, Mitra Songgolangit, dengan penyampaian informasi pupuk KCC Astro dari Cici Sheila, juga mengakhiri sesi Graha Warta ya bersama Cici Sheila. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM karena nanti masih ada announcer lain yang akan melanjutkan estafet penyiaran Cici Sheila gitu ya. Selamat menjalankan hari Selasa. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap mengudara bersama Radio Songgolangit. Akhir kata, Cici Sheila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjerone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo perkicot musik berikut tak tukul 500 ribu ya.
2: Eleh tenane kan.
1: Tapi enek sarate.
2: Apa sarate?
1: Nek mau ngirim perkicot, karo digiring kau mah.
3: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Nilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Pono awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwulan raga. Kukuh jatine manungso. Bakuh bumi

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayare duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
3: Axis Digital?
2: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak pak, di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
5: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
6: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
5: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
6: Jelas ana, Pak. Kanti wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
5: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
7: Pupuk KCC Astro, saged kabundo dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.
8: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
9: Radio Sumber Langit pukul 15.00.

0: Songo Songo Boko Gali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kinasih Songgolangit, wilujeng papanggihan malinggi. Kalian kula Mirdiana Orinisha, wonten ing kaludangan santen meniko. Tasih wonten giaran Suara Jawa, dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santen. Wonten ing kaludangan santen meniko, ingkang berdindir kegono sumongko. Tasih mirdateng ku wonten ing 08.1.3 tiga kangsal. Songo-songo kali, dugi mangke jam sekawan santen. Engkang wonten WA matur agunge panuwun wonten ing kaludangan santen menika sampun lumebet wonten WhatsAppipun Radio Songo Langit. Engkang wonten radio analog wilujeng santen, engkang wonten radio streaming online radio box ugi wilujeng santen. Sedaya kemawon pamit dhumateng Radio Songo Langit wonten ing kaludangan santen menika wilujeng santen. Engkang wonten live TikTokipun Radio Songo Langit ugi wilujeng santen nggih. Sedaya kemawon pamit dhumateng Radio Songo Langit wonten ing kaludangan santen menika mugi-mugi sedaya pamit dhumateng Radio Songo Langit tansah pinaringan sehat. Kathah rejekinipun dipun napa nggih? Dipun lancaraken sedaya urusanipun. Amin. Dipun lancaraken sedaya urusanipun, kathah rejekinipun. Terus bibar niku ingkang nembe sak menika ngayahi gati mugi-mugi sedaya pakaryan panjenengan lancar laris manis Tanjung Kimpul ingkang sak menika nyambut damel menapa sadean. Wonten pundi kemawon wilujeng santen, wilujeng siang. Wilujeng hangayai gati nggih sedaya kemawon pamit dhumateng Radio Songo Langit wonten ing kaludangan santen menika. Wilujeng santen ingkang sampun lumebet sak menika Mas Kriswan matur agunging panuwun nggih ingkang badhe mbetahaken variasi mobil panjenengan sedaya saged tindak dhateng Mas Kriswan nilo Kriswan. Tasih makarya sesarengan kalian Os Kacamata, kalian Optik Os Kacamata. Kagem sedaya pamit dhumateng Radio Songo Langit. Ingkang sakmenika mbetahaken kaca maningal langsung kemawon tindak datang Os Kacamata. Kagem panjenengan sakmenika ingkang domisili wonten Ponorogo. Terus mangke ingkang domisili datang luar kota napa luar negeri, sakmenika saat menika panjenengan langsung kemawon nanti tumbasipun mawi online. Mekaten nggih. Mitra kinasih Songo Langit wonten Os Kacamata sedaya kebutuhan kacamata poco paningal panjenengan saged tercukupi. Wonten Os Kacamata wonten setunggaling promo, promonipun inggih menika tumbas kaca paningal ingkang enggal panjenengan beto kaca paningal ingkang lawas. Nah, mungkin nek pun dibeto kaca paningal ingkang lawas sak menika saged dipun damel voucher. Voucher potongan harga. Dados e tumbas kacamata saged dibawa kacamata ingkang lawas. Mekaten nggih. Pitulungan saya Songo Langit, matur agungnya panuwun ingkang wonten sate Ponorogo. Absen Mbak Mir, siap. Matur nuwun absen ugi. Wijaya Kusuma wilujeng santen, request negoro angin Mbak Cantik, siap. Niki Mama Wijaya Kusuma wilujeng santen. Danu Mbak Mir dalem, request lagu Mendung Tanpa Udan. Mendung tanpa udan. Niku nggih. Sehat Mbak Mir selalu. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Siap radio mana, Mbak? Saat menika radio ingkang wonten Ponorogo. Ingkang nembe lumebet saged dibantu tap-tap layaripun nggih. Sugeng santen Mbak Mirda saking Maluku. Siaranipun Radio Songo Langit. Nggih, saat menika siaran Radio Songo Langit. Mboten ketawis nggih Radio Songo Langit e. Ketawis kok insyaallah. Songgolang assalamualaikum. Oma Mimi, wilujeng santen. Wilujeng santen Oma Mimi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen ikut kembali Mbak, udah lama gak mengikuti karena sakit, ini udah sehat. Wah ya Allah, alhamdulillah saking Blora. Oma Mimi alhamdulillah mugi tansah pinaringan sehat terus nggih Oma Mimi. Bibar sak menika pokoknya sehat terus, sehat-sehat sing penting niku nak kulolan panjenengan niku diparingi sehat rumiyin. Perkawis kebutuhan lintu-lintu ini pun dipikir keri, sing penting sehat rumiyin. Tiang niku menawi sehat saged hang lampai menopo kemawon. Mekaten nggih. Mbak Nani, Banyukali diple Mbak Yu. Banyukali sekedap. Assalamualaikum Mbak Mirda, salam saking Depok. Mas Eto, siap, matur nuwun. Mas Kolil, salam dari Magetan. Siap. Iki sinten? Kang Gi. Suara yang di radio online kok enggak sebagus yang di APK TikTok ya, Kak? Oh, matur nuwun nggih, Mas. Informasi ini pun mangke Mbak Dia, matur nuwun. Matur nuwun nggih Mas, mangke dalem aturaken sakalian bagian ingkang ngurusi swara, persuwaraan. Bagian swara ki napa nggih? Nek teknisi ngoten maksude. Nembe ketingal Mbak Yu, alah kancaku kancane jenengan keng pundi kemawon duwangu sangat mboten mampir. Mbak Dia sugeng santen Mbak, ST budak asik. Mbak Dia matur agunge panuwun sugeng santen wilujeng santen mugi-mugi ST pun niki amargi panas, tansaya panas, tansah laris manis Tanjung Kimpul ngoten nggih Mbak Dia nggih. Kaltim hadir request nage janji. Siap. Amin matur suwun sangat doanipun Mbak Mirna. Siap. Mas Somlihun Somlihun. Assalamualaikum Mbak Mirda. Waalaikumsalam. Salam kenal saking Purbalingga. Siap. Salam kenal ugi saking Purbalingga wonten ing Kalodhangan santen menika. Mampir mboten panggih panjenengan kok Mbak Yu. Halah dek napa jenengan mampir? Mas Kolil request sak menika lagu Dewa Asmara. Nggih, matur agunge panuwun sedaya kemawon pamit dhateng Radio Sangga Langit. Mbak Dia matur nuwun nggih. Sak menika sampun dibantu tap-tap layaripun, sampun paring gift matur nuwun sedaya kemawon. Mbak Dia matur nuwun. Jan lucune kucinge kados kucing kula. Mas Bos Sukari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore teteh cantik wilujeng santen. Halah hilang. Gimana kabarnya? Sehat selalu. Amin. Ini dari Citando daerah Maling Ping. Maling Ping niku pundi nggih? Soko hadir request Denok. Duh Denok gandulane ati. Ya. Ya, itu toh. Ditambahi hashtag ae. Event Ponorogo atau apa ya. Teteh cantik semoga sehat selalu. Amin. Amin amin ya rabbal amin. Panjang umur. Amin. Kancaku kancane matur agunge panuwun sama niko mawaripun gih wonten ing kalau dengan santun meniko pokoknya sedoyo kemauan pamit dengan Radio Sangga Langit matur agunge panuwun ingkang sampun paring gih pokoknya pun berkah barokah akan kembang jenengan sehat selalu panjang umur dilepun lancarakan sedoyo urusanipun. Tete mau nitip salam. Nitip salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tristisna. Siap mugi-mugi sedaya midhangetaken nggih ingkang dipun paringi salam wonten ing kalu dengan santen menika mugi-mugi midhangetaken, mugi-mugi tansah pokoke sedaya kemawon tansah pinaringan sehat mboten wonten pambak setunggal punapa, sehat berkah barokah kagem panjenengan sedaya wonten ing kalu dengan santen menika. Ponorogo Grebeg Suro tutup Mbak. Sampun katutup. Sampun telat lho nggih Grebeg Suro nipun nah panjenengan ke pripun to? Nggih, amin amin amin. Mas Lan matur nuwun sampun di-follow. Panjenengan ugi Mbak Yu, ampun masuk angin malih. Siap, tunggal lagon kalau wong ingkang request negara angin nggih, setunggal lagon.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan gedhe gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Congo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inje, songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa Radio Songgolangit FM. Mitra kinasih Songgolangit, wonten ing kalih dayan santen menika, tasih makaryo sesarengan kalian Os Kacamata. Kagem sedaya kemawon pamidhanget Radio Songgolangit wonten pundi kemawon, ingkang sakmenika ngersakne kaca paningal, panjenengan langsung saged kemawon tindak dhateng Os Kacamata, kanthi alamatipun wonten Jalan Suramenggala kalian Jalan Sultan Agung. Kagem mitra kinasih Songgolangit, wonten Os Kacamata sak menika istimewanipun promonipun bulan Juni panjenengan ingkang betahaken kaca paningal ingkang enggal saged beto kaca paningal ingkang lawas amargi kaca paningale panjenengan ingkang lawas sak menika saged dipun dadosaken voucher. Nah, voucheripun potongan harga. Potongan harganipun pinten mangke hamirsani kondisi kaca paningale panjenengan. Monggo langsung kemawon tindak dhateng Os Kacamata. Wilujeng santen ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Songgolangit wonten ing kalu dengan santen menika nggih. Wilujeng menapa kemawon, wilujeng hangayagati. Kan sama menika wonten daerah kota, perkotaan, jam-jam yang menten ini biasanya ya apa nggih, ubeng-ubengan, ngubengne putra-putrine sing alit-alit, terus kalih ndulang, terus bibar niku resik-resik griya, siram-siram. Nah, nek sing wonten daerah pinggiran jam-jam yang menten iki setengah sekawan, napa pun siap-siap masak ya niki. Tak apa tasik wonten anu. Wonten wono. Nah, sing tasik wonten wono jam-jam yang menten iki wilujeng sonten napa nggih. Nek niki pun jam sekawan enggal-enggal mantuk. Napa dereng wanci mantuk. Teng wono biasane kondere jam pinten ta niku. Nek ngrumput nganten iki no, padhes ramban napa padhes rumput terus padhes napa niku setenggale. Telo terus napa malih? Telo biasane napa ten nek teng wono iki? Telo ramban terus napa malih? Kunir-kunir teng daerah Pulung, daerah Ngrayun, ngoten kan biasane nandure ngoten niku. Selamat sore Mbak penyiar, sehat selalu dan salam optimis. Mbak Putri merindu. Ku merindu. Banyu Kali enten napa mboten, Mbak? Siap Mbak Nani, Banyu Kali. Sik Mbak Nani tak golekne enek apa ora Banyu Kali. Wonten Dini Aditama bibar menika kula puterne Banyu Kali. Ditenggo nggih. Mbak, kapan aku diajak ngopi? Mas Rama wilujeng sonten. Ngopi niki sajane teng pantine panjenengan langkung gayeng lho sak niki nggih. Jan sukses alhamdulillah. Mas Rama nak menika sampun bangun melih panti. Doa apa melih nggih Mas niku? Wis pokoke mugi-mugi tansah pinaringan berkah barokah lancar sedoyanipun. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi nganggur, Mbak. Wah, baikin lagi nganggur. Nah, dolan no teng Radio Songgolangit. Wilujeng sonten nggih, sedaya kemawon pamit dhateng Radio Songgolangit wonten ing pundi kemawon. Alhamdulillah, monggo dolan ngidul. Nah, kalau mbene niku pas kanca-kanca ngidul panjenengan ketawi se lagi tindak ya, Mas. Kangen jeruk sing. Lah yo gas no Mas L. Piye to ki? Wilujeng santen nggih. Sedaya kemawon pamit dhateng Radio Songgolangit ingkang sakmenika nembe menapa kemawon Kakak. Halo Mas Janang. Gimana kabarnya? Sehat selalu, panjang umur. Amin. Panjang umur, dimurahkan segala rezeki, dilancarkan. Piye kaos nih? Kaos nopo Mas L? Kaos kaos grebek surane sampun telat. Wilujeng santen nggih. Wilujeng menapa kemawon mitra kinasih Songgolangit wonten ing sekedap niku wonten request lagu. Aku na tebon Jambe, Mbak. Oh, Mbak Iin sama nika wonten Jambe. Nah, nggih. Nek Jambe niki musim-musim napa nggih? Ya, ya menten niki biasane musime nek Ponorogo niki mboten netas nggih. Puas lho iku. Pokoknya mulai jam bibar siram enjing ngoten ya, bibar adus enjing. Nah, bibar adus enjing niku wis kuwat bias meleh padahal niku kramas nenek kramas e logikane seger ngoten nggih. Nah, tapi niku wis telus kebes jan ra karo-karuan napa tenggene jenengan nggih ngoten. Kaos Songgolangit obat buat obat rindu sama Ponorogo. Wah, ini perlu tak apresiasi sing pengen kagungan kaose Radio Sangga Langit. Tak voting kemawon mengke nek kathah ingkang butuh, kathah ingkang pengen mekaten nggih. Tapi mangke anu nggih. Napa nggih? Di list nek kathah yo kita gas buat kaos lagi mekaten. Ngoten nggih Mitra Kinasih Sangga Langit. Banyu Kali saking Dini Aditama ingkang request wonten nggih. Mugi-mugi tasik wonten mriki.

Kongsongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra Kenase Songo Langit, tasih wonten Suara Jawa nggih, wonten ing kalih dhengen santen menika makarya sesarengan kalian Os Kacamata. Ingkang ngersani kaca paningal langsung kemawon tindak datang Os Kacamata. Sedaya kebutuhan kaca paningal panjenengan sak menika wonten variasinipun kathah, frame kathah, pilihan lensanipun kathah, saged ditenggo dados mboten nunggu beberapa hari. Makaten nggih. Pokoke ingkang padhos kaca paningal solusinipun nggih Os Kacamata. Request lagu kijeng miring Mbak Mirda, kijeng miring pun sampun kaputer jam kali tugi jam sekawan tugi jam tiga kalau mau. Argo Puro bangun sandri hadir kak. Argo Puro sampe nengok gini Bu R. Argo Puro ni kesing rien nate demo dalani pun ditutup ini senang kamu buatan gini aku lak lain tu gini. Ani kulo sing dalani rien nate di ditutup pokoknya demo ngaten lo rien. Betul, weh, keyang racun. Dasar kau, keyang racun. Baru kenal, ngajak ketidur. Oh ya, berarti rodok viral, Argo Puro ini Jawa semuanya nih, pas rame-rame nih kan sampai ditekani sedoyo wonten, pokoknya dari di sub nge wonten. Betul, demo jalan searah amargi sempit nih kongge. Terus demo jalan searah nih kongge. Wah ini kok rame kok, kulo nggih pas maca beritanipun. Makaten request lagu Argo Puro Bang siap betul-betul di mana niko betul. Nyilih bojomu Mbak. Damel nopo Mas? Niku lagu apa piye ya nyilih bojomu niku. Demo niku dipimpin ning Nelly Endah Sulistyaningsih, sahabat kecil kula Mbak. Oh alah makaten Mbak Endah niku nek mboten kalian tuh rumiyin niku nek mboten kalian tuh lho nggih rumiyin niku nate nggih. Wonten pundi to radio nek mboten kalian tuh tapi kula nggih supe. Nelly nenek lincah. Oh alah, lho sampun nenek-nenek to. Ngapunten sanget kula ngenten nek Mbak Endah sing niku. Mbak Endah sing riyen niku ayu nih kalau pokoknya iki. Pokoknya ayu wonten lah pokoke nggih. Mitok kenase sanggo langit wonten ing kalu dan sonten menika tasih makaryo sesarengan kalian Os Kacamata. Oh, enjih leres. Wong kula imet kula tasih alit to niku. Nggih, leres Mbak. Bener Mbak Neli nggih niku. Nggih, siap keong racun nggih leres. Tahun 2000 pinten nggih. Pokoknya kula dereng teng radio. Insyaallah radio sanggo langit nggih dereng wonten nok riyen niku. Leres to. Nek mboten kaen dulu. Tapi kan zaman semana pun terkenal maksud iki ngoten. Mitra kinasih sanggo langit ingkang request lagu. Sonten Mbak Mirda saking Penidon Tuban hadir. Mas Rubadi nyandi kemawon kok iki nembe medal nembe mirsani pas kula pun badhe pamit. Oh nggih. Piyambake sahabat kecil kula alumni SD Majapahit Kak. Oh alah nggih. Siap Mbak Keong racun siap-siap. Mas Halim, apa beb? Wilujeng santen, wonten kalih dengan santen menika, gak iso request lagu, isone memandangku. Eci. Wilujeng santen nggih, sedaya kawan pamit dengan radio Sanggo Langit ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun radio Sanggo Langit sak menika. Oh sanes Mbak tapi kula Kak. Oh Mas siap. Cihui Papa Kiara. Yo. Tidak bisa request lagu, bisanya memandangku. Ayo. Diwawi kata-kata sing diwawi nggih ngoten niku. Tibake kadung tinteni tibake namung janji. Yo jan. Kula niku kadang niku mesakne ngoten lho, wonten kanca-kanca niku kadang curhat. Ku adung lho tak belan-belani tibake mblenjani janji. Halo Mas Galih, wilujeng santen. Iki Mas Galih sapa iki? Galih artis sapa Galih sing ndi iki? Wilujeng santen Mas Galih. Kak Sanggo Langit gelaran siaran wayang purwa dinten napa mawon nggih Kak? Ngapunten sanget untuk gelaran wayang sampeyan niku dereng wonten. Cobi Cobi mangke dalam tak matur kalian manajemen menawi wayang sak menika dikersakne nggih diputer. Amargi nek dalu niku lagu-lagune wonten pop, wonten manca, terus wonten pop Indonesia. Maka wonten tembang kenangan lho lek dalu. Monggo pinara, monggo mirsani. Jumpa hadir Mas Bondet Wilujeng Santen. Assalamualaikum Mbak Mirda. Waalaikumsalam. Sugeng sonten Jeng Mirda. Hai Mas Edi. Wilujeng Santen. Mas Togok apa ngerokok lho Mbak kok watuk. Alah piye yo Mas? Emange sing arsal watuk niku sing ngerokok-ngerokok tok. Kalau acara lagu audis setiap hari jam 10 sampai jam 12 Mas Keong. Makanya jenengan mangke dalu insyaallah kalian Mas Zaki, nek mboten Mas Zaki mangke dalu Mas Heru. Mesti live kok, mesti live. Jadi kanca-kanca niku nggih live. Mangke panjenengan lumebet request makaten nggih. Wilujeng Santen sedaya kemawon pamit dengan Radio Songo Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Tasih makarya sesarengan kalian Os Kacamata. Nanging kula kedah pamit tibake wektalipun sampun mepet sanget kanton kirang 9 menit. Mitra kinasih Songo Langit matur agung ing panuwun nggih kagem sedaya kemawon pamit dengan Radio Songo Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Ingkang sampun lumebet wonten live TikTokipun Radio Songo Langit matur nuwun. Ingkang wonten radio analog ugi matur nuwun. Ingkang wonten online streaming radio box ugi matur agung yang panuwun. Mitra kinasih Songo Langit. Wilujeng pepanggihan malih nggih wonten wekdal sanesipun. Wilujeng pepanggihan malih binjing insyaallah tasik kalih kula nek binjing dinten Rebo menika tasik kalian kula Mirdiana Indonesia. Wilujeng pepanggihan malih wonten wekdal sanesipun ngaturaken matur agunging panuwun mugi-mugi berkah barokah kagem sedaya pamidhangat Radio Songo Langit. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat kathah rezekinipun mboten wonten pambek setunggal punapa dipun lancaraken sedaya urusanipun berkah barokah. Mugi-mugi ingkang dereng pikantuk jodoh, mugi-mugi ingkang cetuk jodoh nggih. Mugi-mugi ingkang nembe nandang gerah, mugi-mugi enggal dipun paringi sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sakmenika wonten setunggal lelagon saking Arya Galih Sumanding. Akhirnya pun dalam Mirdiana Indonesia saking Halim Perdana Kusuma kali welas Ponorogo ngaturaken Wilujeng Santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winston.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Sleman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelangit, pukul

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Wis, pancen abang-abang tur wayu-wayu tenan, ora rugi oleh Kong Ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo,
0: sabar
1: bengi.
0: Sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro tablet lan cair. Iki lho, Bune.
1: Oh, iya, Pak Ne. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, terwoe ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair kuwi beda, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Dene sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus?
6: Karena ada

0: fitur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Cil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu.

Seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita? Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation. Karena di konten-konten YouTube saya tuh saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah gak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Ya misalnya ada yang ngomong, boleh gak sih kalau sesekali kita tuh egois? Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak, karena di pikiran keluarga kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase dimana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gua sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun, udah gak kerja. Dan adek gua masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gua juga perlu buat kebutuhan gua sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian teman-teman, capek itu adalah hal yang normal, capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran nih, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya itu udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya gak punya tempat bernaung, saya gak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhaust banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang gak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar. Itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita, seperti hormon cinta, atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak, yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin. Itu gak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman. Gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self-reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, "Atina ghada'ana," berikanlah kami makanan yang sudah berikan makanan yang sudah kita siapkan. Jadi makan makanan yang sudah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian gak disebut egois bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu gak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya, betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi dopamin, self-reward, karena kamu adalah manusia.
mungkin sebagian kita berpikir kayak gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita gak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian gak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri. Dan itu sangat wajar. Artinya kamu gak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia gak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih gak fair ya, dan itu gak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri seperempat, seperempatnya lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Itu gak zalim, itu gak berlebihan. Bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun gak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh gak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil. Khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil. Manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang. Kepada orang tua kamu perhatian banget. Kepada adik kamu perhatian banget. Kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget. Tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga. Tapi pertanyaannya, kamu udah punya waktu belum buat diri kamu sendiri? Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu gak fair, itu gak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang kayak gini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan ngerasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek. Tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, sepertiganya buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai, capek yang akan Allah berikan penghargaan, capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan.
pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan diri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau enggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu. Barakallahu.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Wis, jangan. Pancing jos, tenan top marco.
5: Oh, apa toh pak nih? Kok jas,
4: gede? Kok buning? Atas ya wae diri kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo koyo ngini ya. Bikin tanduranku.
5: Weh pak, api tenan. Terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang, lan lio-lio nih. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
4: Yo, iki kenah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mbok KCC Astro Tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
5: bune. Oh, ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo, Pak?
4: Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
5: Lah carane nganggo piye, Pak?
4: Wis wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho,
5: Bu. Lah, Bapak iki lho.
4: Pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Sumadyo dateng
6: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
4: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasane, Bune.
5: Terus, hasilnya apik tenan to, Pak?
4: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng
6: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong, Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak, Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit, Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
7: Radio Songgelangit, pukul 18.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Songkulangi.pedia.
1: Mitra Songgolangit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis rapopo. Lergane piro to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuto mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuto ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayare duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangi.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
5: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
2: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti mes ta perang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro KC, repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus. Seger.
3: Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Sembelangit pukul 20.00.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: lemon. Iya nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Songgolangit Informasi dan Ponorogo. Radio Songgolangit kembali lagi menyapa dari kawasan Jalan Halim.

0: Silbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya baik, terus Sunggolangit di malam hari ini masih dalam sajian Geraha Warta Malam edisi 23 Juni 2026. Mitra Sunggolangit ya. Kira-kira ada informasi apa di malam hari ini? Kalaupun juga mungkin Mitra Sunggolangit di malam hari ini mempunyai sebuah informasi ataupun juga berita yang patut untuk kami beritakan, bisa langsung aja ya dihubungkan di 08113555992. Dan tentunya Mitra Sunggolangit di malam hari ini kita akan tetap menemani Anda sampai dengan nanti malam di jam 9 dalam sajian Geraha Warta Malam, dan juga beberapa informasi dan berita yang telah kita rangkum tadi oleh tim jurnalis kami dari pagi sampai dengan malam hari ini. Mitra Sunggolangit ya, mungkin bisa dibaca ataupun juga mungkin bisa langsung aja dikunjungi di website kami di www.sunggolangit.com ataupun juga di akun Instagram ataupun juga akun sosial media kami TikTok ataupun juga Facebook. Juga di malam hari ini bisa Anda lihat dan juga Anda simak. Mitra Sunggolangit, di kesempatan kali ini cuaca mengabarkan dari kawasan Ponorogo dan sekitarnya ya, untuk hari Selasa ini dengan suhu 22 sampai dengan 23 derajat Celcius di malam hari ini. Mitra Sunggolangit ya, ini kabut dan juga asap ya, ini ya tandanya memang cuacanya cukup cerah ya, Mitra Sunggolangit, tidak ada tanda-tanda hujan sepertinya untuk beberapa hari kemudian ya. Oke, akan tetapi Mitra Sunggolangit tetap jaga diri baik-baik dan juga tetap hati-hati di jalan apabila mungkin Anda sedang berkendara ataupun juga kegiatan di luar, karena mungkin cuaca juga panas ya kalau siang hari, kalau malam juga banyak anginnya. Jadi untuk Mitra Sunggolangit tetap semangat dan juga berhati-hati.
2: 像你啊，就玩人，人懂 game， 人懂。

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 21.00.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sanggolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, baik mitra Sanggolangit, di malam hari ini masih dalam sajian musik lagu di malam hari ini mitra Sanggolangit, ya, tembang-tembang lagu-lagu barat di kesempatan kali ini tentunya bersama saya Zaki Syaputra yang di malam hari ini tentunya masih bersama saya Zaki Syaputra yang akan menemani beberapa jam kemudian ya mitra Sanggolangit. Dan pastinya mitra Sanggolangit untuk teman-teman semuanya, kita juga sudah

Mulai dari sebuah kata-kata juga bisa disampaikan loh di malam hari ini. Tentunya sudah banyak sekali tuh yang bergabung bersama kami melalui live ya di malam hari ini. Ada siapa saja ya itu? Ada Mbak Mirda juga di malam hari ini sudah bergabung bersama kami, Mbak Mirda ya. Kak Mirda di malam hari ini sudah bergabung bersama kami. Jadi kalau misalkan Kak Mirda pengen mampir di sini ataupun juga pengen komen-komen atau pesan lagu bisa banget ya. Ini cara buka komennya gimana guys? Bener ya? Oke, ini ada siapa lagi tuh? Banyak sekali ya. Tapi saya harap untuk stay dulu ya di malam hari ini sebelum kita apa namanya kita memutarkan lagu-lagu berikutnya. Pokoknya tetap stay bersama kami ataupun juga mungkin stay di live kami ya. Dan juga jangan lupa untuk di-tap-tap layarnya untuk memberikan like-nya di malam hari ini. Karena di malam hari ini bakalan seru-seruan bareng ya. Oke, oh ada Pak Wisnu juga di malam hari ini yang mau ikut join katanya. Baik. Kita akan kita akan sediakan tempat duduk pastinya ya untuk Bapak Wisnu di malam hari ini. Oke, di kesempatan kali ini terdapat lagi satu buah lagu yang akan kita putarkan. Ini membicarakan tentang bulan ya. Karena judul lagunya Talking to the Moon ya, ngomongin bulan atau ngomong bareng bulan ya. Ngomong sama bulan kayaknya gitu ya. Kalau lagu zaman dulu itu apa ya namanya? Kalau lagu-lagu 70-90-an itu apa ya? Lupa ya. Kalau bulan bisa ngomong, nah itu ya guys ya. Nah, kalau mungkin lagu-lagu zaman dulu itu ada judulnya kalau nggak salah itu Kalau Bulan Bisa Ngomong, kayak gitu ya guys ya. Nah, ini versi baratnya ya guys ya, yang dinyanyikan sama Bruno Mars yang berjudul Talking to the Moon. Nah, di malam hari ini juga sudah ada bergabung bersama kita Kak Alvira. Halo Kak Alvira, selamat malam buat Kak Alvira di malam hari ini. Apa kabar? Selamat malam buat Kak Alvira. Semoga ya, jadi ya. Ya mungkin enggak PKM ya. Mungkin nanti bisa apa namanya? Kalau lagi buka lowongan, noh ya daftar bareng-bareng ya, bareng teman-temannya mungkin dia. Oke, di malam hari ini kita langsung aja putarkan dan kita nyanyikan bersama ya. Bruno Mars dengan Talking to the Moon.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, baik, kita sambung lagi di malam hari ini masih dalam sajian musik pop barat yang akan kita putarkan dari mulai jam 8 tadi Mitra Songgolagetnya sampai nanti malam di jam 12. Pastinya bersama saya Zaki Saputra yang akan menemani Anda sampai dengan nanti malam. Halo. Halo buat teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini melalui live TikTok kita ya, bersama banyak sekali ya di malam hari ini bersama Kak Yogyali, ada siapa lagi tuh tadi? Ada Kamir dia ya, Kak Alvira, di malam hari pokoknya banyak sekali. Dan selamat datang buat teman-teman semuanya yang baru saja bergabung di malam hari ini. Jangan lupa tinggalin jejak dulu ya, komen-komen dulu, request-request dulu, dengerin dulu ya kan, kira-kira apa sih di malam hari ini yang mau dibawakan ataupun juga mau kita putarkan. Nah, bisa nih, tinggalin jejak dulu ya. Atau mungkin saling sapa ya, saling sapa sesama sesama netizen ya, sesama Mitra Songgolangit di malam hari ini yang sedang bergabung bersama kami di TikTok ya di malam hari ini. Bisa langsung aja ya, bisa langsung aja di komen-komen. Dan jangan lupa di tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan punya punya koin ya, bisa dibuat gift-gift juga boleh ya di malam hari ini. Oke, baik Mitra Songgolangit, kita langsung saja putarkan lagu berikutnya ya. Sebelum requestnya Kak Yogi di malam hari ini, A Whole New World ya, di malam hari ini kita akan memutarkan lagu penyemangat di malam hari ini yang berjudul Beauty and the Beat, yang akan dibawakan oleh Justin Bieber dan Nicki Minaj.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, baik terus mulai di malam hari ini. Tadi sudah kita putarkan ya beberapa requestan yang sudah dipesan dari Mas Yogi di malam hari ini juga. Tadi sudah kita putarkan. Nah, ini baru saja nih banyak yang bergabung di malam hari ini. Ada siapa nih? Ada Kak Ahun di malam hari ini dari Kak Arima Kousei ya, juga di malam hari ini juga sudah bergabung bersama kita. Nah, kira-kira mau diputarkan lagu apa nih di malam hari ini? Ada lagunya dari Ipsilon, ada juga dari siapa tadi ya? Dari Bruno Mars atau mungkin dari Justin Bieber atau mungkin juga dari siapa? Dari Maroon 5 ya, di malam hari ini juga bisa kita putarkan. Nah, kira-kira mau diputarin lagu apa nih untuk menemani malamnya di malam hari ini ya? Kira-kira mau diputarkan yang temanya itu agak deep atau yang mungkin happening ya di malam hari ini? Atau mungkin di malam hari ini mungkin bisa bertanya-tanya ataupun juga cerita-cerita pengalamannya hari ini ataupun juga apa yang terjadi di hari ini, bisa banget ya, bisa di komen-komen di malam hari ini. Mungkin yang lagi apa ya nonton live kita di malam hari ini juga kebetulan ya kan ya, mungkin teman kamu ataupun juga mungkin juga saudara kamu, jadi saling bisa saling berhubungan di malam hari ini. Nah, buat teman-teman semuanya tetap stay tune bersama kami sampai dengan nanti malam ya. Ada Kak Ferry di malam hari ini. Selamat malam Kak Ferry Deka. Halo, juga ada banyak sekali yang mulai bergabung di malam hari ini. Dan pastinya kita akan memutarkan sebuah lagu yang berjudul Shape of You di malam hari ini. Terima kasih juga buat Kak Rahmat Puji Santoso di malam hari ini. Tetap semangat ya. Oke, salam sehat, salam semangat kakakku. Salam sehat juga buat Mas Ferry Deka yang juga tentunya di malam hari ini sepertinya banyak sekali kegiatannya ya. Tetap jaga kesehatan ya Mas Ferry ya. Oke, dan juga ada Kak Heri Siswoyo juga di malam hari ini. Selamat malam buat Kak Heri Siswoyo, tetap semangat. Dan juga kalau misalkan mau diputarkan lagu-lagu apa baratnya di malam hari ini, bakalan kita putarkan untuk Anda semuanya. Dan juga dari Taiwan juga sudah bergabung di malam hari ini, ada Kak Meli Reok ya. Selamat malam juga buat Kak Meli Reok. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja pastinya ya, karena bisa berkomentar. Dan juga tentunya di malam hari ini bakalan kita selain seru-seruan juga kita menunggu nih informasi apa nih di malam hari ini yang yang sekiranya mau dikabarin kepada kita di malam hari ini. Oke, terima kasih juga buat Kak Meli Reok juga di malam hari ini dari Ponorogo Barat hadir, dari Kak Heri Siswoyo. Oke, kita putarkan ya lagu selanjutnya. Kira-kira mau request juga langsung aja di kolom komentar ya. Ini dia ada Ed Sheeran dengan

0: 92,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, baik mitra Songgolangit, di malam hari ini masih dalam sajian untuk untuk lagu-lagu barat popnya di malam hari ini ya. Oh, di malam hari ini Kak Ciput ya. Kak Ciput itu sering lihat konten ya. Oke, sering lihat konten-konten kita di malam hari ini. Halo Kak Cibu-Cibu di malam hari ini, boleh dong kira-kira kalau misalkan mau di apa ya, diputerin lagunya buat nemenin malamnya kira-kira di malam hari ini ya. Boleh banget. Ya, oke. Nah, buat Kak Alfia di malam hari ini yang dimanapun Anda berada ya. Saya kasih salam nih dari Kak Ciput-Cibu di malam hari ini. Halo teman-teman semuanya yang baru saja bergabung ya. Oh, hola, halo ya. Oke, selamat malam di malam hari ini, sudah bergabung di malam hari ini. Kalau misalkan mau berkomentar ataupun juga mungkin mau kirim-kirim salam ya, ataupun juga saling tek-tek juga boleh ya di malam hari ini. Nah, pastinya di malam hari ini juga bukan hanya lagu-lagu yang pastinya biasa kita dengarkan, yang viral-viral di TikTok ya, dan juga tentunya viral-viral di beberapa sosial media, tapi juga tentunya di malam hari ini ada lagu-lagu yang pastinya bisa mengingatkan Anda di fase tersebut ataupun juga berada di masa tersebut. Nah, ada requestnya dari Kak Ciput di malam hari ini, In The Floor by JLo. Oke, di malam hari ini kita bakalan carikan dulu ya. Tapi sebelum itu kita putarkan dulu nih lagunya dari Bruno Mars yang berjudul Risk It All di malam hari ini ya. Ini rame banget sih ini konten-kontennya, apalagi di dunia wedding ya. Ini tuh biasanya dibuat buat background sinematik ya, Mitra Songgolangit ya, dari Bruno Mars ini. Nah, kira-kira mungkin kalian suka ya pastinya. Semoga di malam hari ini. Oh, ada bebek goreng genem esemu di malam hari ini. Selamat malam Kak juga, selamat malam juga. Semoga di malam hari ini ataupun juga mungkin next ya, bebek gorengnya semakin jaya raya, kaya raya, jaya raya, kaya raya. Ya benar sekali, di malam hari ini pokoknya semakin laris ya buat teman-teman yang lagi lapar ya, pengen cobain bebek-bebekan ya, bisa langsung aja bebek goreng esemu, genem esemu ya, seperti itu Mitra Songgolangit ya. Oke, langsung saja kita putarkan ya, tanpa berlama-lama. Ada Bruno Mars dengan Risk It All di malam hari ini.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Jangan.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit.

0: sudah masuk musim lapor SPT lagi ya?
1: Hehe, iya nih, tapi sekarang nggak perlu panik.
0: Serius? Aku masih kebayang ribetnya urusan pajak loh.
1: Sekarang lebih gampang pakai Cortex DCP.
0: Cortex DCP itu apa sih?
1: Itu sistem administrasi pajak terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak.
0: Oh.
1: Sejak 1 Januari 2025, semua layanan pajak sudah digital dan terintegrasi.
0: Berarti lapor SPT juga bisa di situ?
1: Yap, betul. Mulai dari pendaftaran, pelaporan termasuk lapor SPT tahunan, pembayaran pajak, sampai layanan lainnya, sekarang semua dilakukan melalui Cortex secara online.
0: Wah, lebih praktis ya. Terus, batas akhir lapornya kira-kira kapan?
1: Iya, lapor SPT tahunan 2025, untuk orang pribadi batas pelaporannya adalah tanggal 31 Maret. Dan untuk wajib pajak badan batas akhirnya adalah 30 April.
0: Ya, sudah mau berakhir dong.
1: Makanya, buruan aktivasi akun Cortex dan lapor SPT segera, biar urusan pajak kamu cepat beres.
2: Halo warga Ponorogo, lapor dan bayar SPT tahunan sekarang makin gampang lewat Cortex DCP online, terintegrasi, cepat, dan aman. Yuk, segera laporkan SPT tahunan Anda melalui Cortex DCP atau langsung ke KPP Pratama Ponorogo. Tertib pajak, hidup tenang. Semua layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Untuk info selengkapnya, langsung cek melalui Instagram @pajakponorogo. Cortex DCP, layanan pajak modern, mudah, dan aman.

0: Lagi apa sih?
1: Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
0: Lagi drakoran. Apa sih?
1: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyo.
0: Ke Beauty Box? Ih, mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
0: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
1: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
1: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
0: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
1: Ke Natural White, glowing is yours.

0: aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, Sumadiyo dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sungguh Langit, pukul

0: Teman-teman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan? Godongnya ki juroyo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Buk sampean ki nyuwun perso rahasiane opo
1: ngono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapi lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh. Mentes hasilnya.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Kok, Pak?
1: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge yo blas ra ono sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
0: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan. Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.